0: Dengan hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antara sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Mulyoto Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama?
1: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
2: Ibu, harga ayam saat ini 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Ekor sudah tiga sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

RRI Programa 3. Dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Pendengar, Anda bisa bersama kami di line telepon 08 11 97 07 88 50 ya, untuk bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini dalam opini publik. Di line telepon 08 11 97 07 88 50, pendengar, Anda bisa menghubungi kami untuk bersama terkait dengan Menteri Hukum ya, mengatakan ingin memanfaatkan pulau terpencil untuk rehabilitasi para penyalahguna narkoba. Dan ini juga untuk mengatasi adanya kapasitas yang melebihi di lapas maupun rutan ya, karena ternyata separoh dari penghuni lapas dan rutan di Indonesia ini adalah para penyalahguna narkoba. Silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi, bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini ya. Apa opini Anda ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum Yusril Iza Mahendra ini terkait dengan memanfaatkan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya telepon kita masih belum bagus ya ini.
1: Masih banyak aso.
0: Baik. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan nih, apa opininya terkait dengan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba?
1: Ya itu kan untuk yang narkoba aja.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya nyarankan yang koruptor-koruptor kelas kakap juga dioper ke sana. Soalnya di LP-LP biasa tuh, kamar mereka mewah, pakai AC, pakai TV. Jadi terlalu kesenangan di alam hidup di dunia. Habis koruptor masuk penjara lebih mewah lagi. Baiknya dioper aja semua koruptor-koruptor kesenang. Jadi kalau soalnya kalau pengguna narkoba ini, kalau pendapat saya itu perlu rehabilitasi, bukan hukuman. Tapi kalau pengedar ya boleh dioper ke sana. Kalau pemakai itu jangan dioper ke sana, tambah kacau dia kan. Dia rehabilitasi, dibawa ke rumah sakit atau gimana. Nah, di sana untuk pengedar dan para koruptor. Oke, titip salam buat seluruh kru RRI.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih di line telepon kami ya, 08 11 97 07 88 50, untuk bersama dalam opini publik ini terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Hukum HAM dan IMIPAS. Ini mengungkap adanya gagasan memanfaatkan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi. Nah itu kenapa ya, kok tidak nyambung ke link kita ya. Baik, selamat pagi.
2: Ya, Mbak Uji.
0: Ya, silakan. Apa opininya?
2: Apa kabar Mbak Uji di Jambi? Asap, Mbak Uji.
0: Masih asap.
2: Tapi ya, sini agak kurang, nggak ada, Mbak Uji.
0: Di sini masih asap.
2: Tapi ada ini, hari pagi enak, dari sore nanti enak. Tuhan, alhamdulillah, saya pagi itu subuh jam 4, pekat. Sekarang pagi nggak ada, Mbak Uji.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Katanya di Jambi hujan dari Mbak Uji ya?
0: Di beberapa daerah sih.
2: Kawan saya di sini lah kerja ke Jambi kan,
0: sudah
2: lempat
0: jam. Tidak merata juga hujannya.
2: Iya, alhamdulillah lah ya Tuhan.
0: Iya, baik, nah, silakan.
2: Agak kurang, enggak ada, enggak berapa tipis kemudian.
0: Iya, baik. Apa nih opininya terkait dengan pulau kosong untuk rehabilitasi korban narkoba?
2: Ya, setuju kemudian. Hanya dengan orang itu yang orang yang pengidar kemudian. Kalau pemakai itu kan, dia kan dia beli makan kayak sama rokok kemudian, makai itu kan. Tapi kalau pengidar sih, pertama Moji kan, saya tuh sama Pak Diki tadi itu kan, sama orang koruptor itu kan, itu kan mewah-mewah tuh Moji kan, lebih-lebih dari di rumah itu kan, sekarang tuh kalau narkoba koruptor hampir sama tuh, sama beluin tuh Moji kan, orang narkoba kan bandar itu apa itu kan dia banyak di situ. Pernah-pernah ada masuk sana apa bisa jual beli masuk itu. Di mana dapat masuk keluar masuk bocil kan? Ada kawan saya di Batin 24 itu orang kita pandang itu kan apa pengedar itu. Ngirim anaknya beli dana, beli mobil, beli motor gitu kan. Kok setiap penjara di Jambi itu. Nah, itu saya gaduh bocil kan. Bisa keluar masuk barang itu masuk ke mana Mokji kan itu kan karena tanya jadi sekarang itu saya setuju itu Mokji kan di tempat tinggal itu bikin tempat gitu Mokji kan aduh kalau orang pemakai lain Mokji nya kan dia tidak beli pakai itu boleh dihukum Mokji kan aduh sama yang kotor tadi itu kan aduh terima kasih Mokji
0: Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi. Iya, untuk Pak Desutrisno nanti dulu ya. Ini ada telepon juga nih dari Mbah Tarya di Bajubang. Halo, selamat pagi.
3: Pagi juga, Mbak.
0: Iya, silakan. Silakan apa opininya?
3: Untuk opininya untuk itu bandarnya yang harus dihukum mati, bukan pemakainya. Jadi kalau barang yang sudah tidak ada kan dia kemana? Nah, itu kalau tempat yang kosong itu, pulau yang kosong itu ya untuk bandar, narkoba, koruptur yang makan duit rakyat itu. Nah, itu yang ditempatkan itu. Tapi kalau yang pemakaiannya juga jadi sesi aja lah diobatin. Kalau dia bisa memakai lagi, ya harus ke sana, ke pulau itu biar jerah gitu nah, biar tahu bahwa itu bahaya, marah dampaknya. Seperti sekarang ini kan asap, nah itu ulah manusianya Mbak Uci. Ya itulah akibatnya yang anak-anak balita ya terhirup juga udara. Yang orang-orang yang bakar-bakar itulah yang tidak bertanggung jawab itu harus diproses kalau tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan memang lewat aman kebun terbakar gitu. Ya itu aja Bogi yang bakar-bakarnya itulah yang masuk ke pulau kosong itu nempatin pulau kosong kayak agen-agen narkoba, bandar-bandar narkoba, jadi pejabat-pejabat yang jahat lah gitu.
0: Terima kasih. Siap.
3: Terima kasih, Mbak Ji.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada keinginan begitu ya untuk memanfaatkan pulau kosong yang luasnya itu mencapai 700 hektar dan di sana itu hanya dihuni oleh buaya begitu. Jadi itu akan dijadikan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
4: Selain memikirkan merehabilitasi, tapi lebih susah mencegahnya, Mbak.
0: Mencegahnya
4: yang susah.
0: Kalau
4: merehabilitasi itu gampang. Pengguna-pengguna ditangkap, bisa direhabilitasi. Tapi untuk mencegahnya itu harus dipikirkan juga, Mbak. Mudah-mudahan bisa pemerintah bisa mengabulkan gagasan dari Menko Pak Yusril ini, Mbak. Karena kalau tidak direhabilitasi ya gimana lagi ya kan. Kemarin ini di Bukit Peranginan ada juga yang korban itu malah bunuh diri orangnya, Mbak.
0: Bunuh diri?
4: Iya. Ya entah karena, ya itu karena faktor uang ekonomi juga kan. Masalahnya ya, penggunaan narkoba. Kalau masalah bandar itu pengedar tergantung di konsumen. Nah, kalau tidak ada konsumen tidak ada bandar. Jadi harus bagaimana cara mencegah supaya masyarakat tidak terjerumus ke narkoba. Itu yang paling penting. Walaupun nggak ada bandar, tapi kalau konsumennya membutuhkan tetap muncul juga bandarnya itu, Mbak.
0: Iya.
4: sama-sama antara bandar dengan konsumen sama itu, Mbak.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan lah untuk mencegah supaya masyarakat tidak terjerumus ke narkoba, Mbak.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Ya, benar masih bersama untuk opini publik pagi hari ini ya, untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Uci.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nyai, apa opininya?
5: Apa itu opininya ya, Mbak Uci?
0: Ini terkait dengan memanfaatkan pulau kosong yang hanya ada buaya untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba.
5: Oh iyalah, kalau gitu Mbak Uci, kasihanlah orang narkoba yo. Misalnya kalau taruh situ yo, maunya yang koruptor kelas-kelas kakap tuh, yang bagian yang koruptor-koruptor tuh lah yang taruh situ. Jadi kan dia tak bisa semena-mena, enak-enak. Ada fasilitas ini itu, keluarganya datangnya enak, pakai mobil, pakai ini. Sementara yang narkoba tuh kan Mbak, dia cari makan lah intinya yo. Misalnya yang bandar-bandar tuh apa pengguna, dia kan cari makan untuk anak istri.
0: Tapi kan gak boleh jualan narkoba.
5: Yo misalnya kan, saking dia lari ke situ tuh Mbak kan tak ada lapangan kerja Mbak.
0: Oh gitu.
5: Jadi kan dia yo, mana yang bisa untuk mencari nafkah ke situlah perginya.
0: Masya Allah, iya.
5: Aturannya ciptain lah lapangan kerja kan. Kalau tidak ada bandar, tidak ada pengguna.
0: Iya.
5: Pengguna nyari bandar.
0: Yo.
5: Cari duit untuk makan keluarga.
0: Iya.
5: Dikurung lagi. Nambahlah melarat dia.
0: Masya Allah.
5: Yang koruptor sudah beratus-ratus miliar-miliar. Duit dikurung, taruh lagi fasilitas yang mewah-mewah. Nak kapok di mana?
0: Yo.
5: Rakyat kita nih lah maunya ya, bukan bela-bela narkoba yo.
0: Yeah.
5: Tapi kalau dia ada lapangan kerja kan, tak mungkin dia ke situ.
0: Yeah.
5: Sudah tuh ditaruh lagi di tempat yang pencil, sana keluarganya kayak mana nak jenguk.
0: Iya.
5: Yo, itu bela Mbak yo.
0: Baik, terima kasih.
5: Kami pesennya cuma orang-orang koruptor tuh lah yang dihukum kayak mana lah.
0: Seberat-beratnya.
5: Ya. Jadi orang melarat tuh macam mana, jadi orang enggak punya tuh macam mana gitu.
0: Siap.
5: Jangan lah enak-enak masuk penjara enak, di luar enak. Kapan dia enggak ngeraso? Pahit getir dunia ini.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Uci.
0: Makasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nyai Queen di baju bang.
0: Siap Nyai. Iya, Nyai Queen di baju bang ya. Jadi koruptor itu begitu yang harus dihukum seberat-beratnya. Pernah masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar. Di line telepon kami 0811-67078850 nih. Apa opini Anda terkait dengan pulau kosong terpencil dan tidak berpenghuni, luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni buaya. Ini yang menurut Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Iza Mahendra, ada gagasan untuk dimanfaatkan bagi rehabilitasi korban penyalahguna narkoba. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
6: Apa kabar Mbak Ki?
0: Alhamdulillah.
6: Opininya Mbak, kalau di pulau kosong ini baru rencana ya Mbak ya?
0: Gagasan.
6: Sebenarnya kalau gagasan kan mereka mikir juga biayanya dari mana gitu kan Mbak.
0: Gak usah mikirin juga, biayanya kan? Gak usah mikirin, itu pikiran Pak Prabowo aja. Karena ide beliau ini rehabilitasi. Soalnya penjara sama rutan itu penuhnya
6: penuh, Mbak,
0: penuhnya sama mereka kan, yang penyalahguna narkoba ini.
6: Penuhnya sama mereka yang penyalah narkoba.
0: Iya,
6: jadi kalau saya setuju Mbak, kan apalagi kan di sana kan kalau memang ditempatkan di tempat pulau kosong kan mereka juga kan dibina Mbak.
0: Betul, kan direhabilitasi.
6: Iya, bukan hanya sekedar direhab saja tapi dibina, bagaimana cara bertani, terus usaha segala macam kan.
0: Iya, iya, iya.
6: Nah, itu semuanya dari pemerintah juga. Jadi saya setuju sekali, Mbak. Mm-mm. Tapi kalau bisa jangan tadi jangan hanya pengguna tadi, tapi pekoruptor juga kan itu digabung itu sih, sama.
0: Koruptor. Nanti penyalahguna belajar jadi koruptor lagi.
6: Tidak lah, Mbak.
0: Oh, enggak.
6: Karena kan jauh banget, katanya mereka kan gampang dikunjungi,
0: Iya.
6: Karena di tempat mula kosong kan tidak bisa dikunjungi,
0: Iya.
6: Takut sama buaya, Mbak.
0: Bukan biar dimakan buaya, gitu ya?
6: Nah, iya. Jadi saya setuju lah, Mbak, ya, kalau di bulan kosong itu saya setuju untuk pengguna narkoba ya, karena semuanya kan dibina juga, bukan hanya di rehab saja, tapi dibina semuanya, fasilitas itu kan dilengkapi dengan
0: baik. Dikasih pelatihan ya.
6: Iya, pelatihan. Jadi mereka bisa nanti keluar dari situ, mereka bisa usaha, dan dibantu juga modal sama pemerintah juga kan.
0: Insya Allah.
6: Mereka bisa bertani juga gitu.
0: Ya.
6: Jadi saya setuju, Mbak, ya.
0: Siap.
6: Terima kasih waktunya, Mbak Uci.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi luar biasa ya. Ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo dan juga disampaikan oleh Menko Yusril begitu ya, Menteri Hukum dan HAM, Menko Hukum dan HAM. Oke, selamat pagi. Iya, telepon kita ini enggak terkoneksi ya. Aduh, saya mohon maaf salah pencet. Oke, masih di line telepon 08 11 670 7 8 50 ya. Kenapa tidak terkoneksi ya dengan Dias di telepon kita pagi hari ini dari pagi subuh tadi ya. Oke, ini ada kembali penelpon kita.
7: Halo.
0: Pagi juga. Silakan, apa opininya?
7: Sebentar, Mbak.
0: Iya, storing betul. Kegedean monitor radionya. Silakan.
7: Iya, opini dari Asiblek ini sangat setuju banget gagasan dari Pak Menteri dan Pak Prabowo.
0: Siap.
7: Ya, nanti kalau udah jadi ya semoga ya terus padat penduduknya ya, Mbak, ya.
0: Penuh lagi kalau gitu padat penduduknya.
7: Ya, gimana lagi pemerintah udah ini itu yang masih tetap aja yang melakukan pelanggaran, Mbak.
0: Iya, betul.
7: Ya, pokoknya kita doakan untuk yang terbaik itu aja, Mbak, ya.
0: Siap.
7: Ya udah, opini dari Asi cuma itu.
0: Ya.
7: Selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena menjadi hal menarik juga ya, bagaimana kondisi narapidana dan tahanan kasus narkotika ini ternyata mencakup lebih dari separuh jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia, di tanah air. Penuh begitu ya. Kenapa over kapasitas? Ternyata lebih banyak dihuni oleh narapidana dan tahanan kasus narkotika. Sehingga untuk mengurangi kepadatan lapas dan rumah tahanan, ini ada gagasan agar para penyalahguna narkoba ini diletakkan di lokasi pulau-pulau terpencil yang tidak berpenghuni, dan luasnya itu bisa mencapai 700 hektar, Masya Allah. Jadi enggak kecil begitu ya luas areal yang akan dibangun, misalnya ini menjadi lokasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Jadi untuk korban, bukan untuk bandar. Bandar tetap mereka narapidana ya, tapi kalau untuk para penyalahguna ini disebut sebagai korban, sehingga akan dibuat satu sistem rehabilitasi. Dan pemerintah telah menetapkan pulau seluas 700 hektar sebagai lokasi rehabilitasi. Walaupun nama maupun lokasi pulau yang dimaksud seluas 700 hektar itu tidak disebutkan, tidak dipastikan begitu ya, tapi sudah diberikan sinyalemennya terkait pulau terpencil tidak berpenghuni, luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni buaya. Ini yang akan direncanakan menjadi lokasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dan tujuannya bukan supaya mereka ditelan buaya, enggak ya, tapi di sana akan dimanfaatkan pulau kosong tersebut untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi itu tidak hanya menangani permasalahan kesehatan mereka, tapi juga pembinaan mental dan pendidikan keterampilan. Jadi benar-benar berupaya ya untuk hal terbaik bagi korban penyalahgunaan narkoba ini. Pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami terkait dengan pemanfaatan pulau terpencil yang kosong, tidak berpenghuni, dan hanya ada buaya di sana, luasnya sekitar 700 hektar untuk rehabilitasi penyalah narkoba. Anda masih kami nantikan di 0811-6707-8850 ya. Dan memang ini line teleponnya sampai saat ini belum tersambung ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo juga, selamat pagi.
0: Pagi-pagi, silakan, apa opininya?
8: Memang itu kan bagus sekali itu Bauji dari Pak Prabowo
0: ya. Ya.
8: Kalau diberi transfer itu kan disana kan dibina, diberi keterampilan ya. Nah, itu luas sekali. Berapa hektar itu Bauji?
0: 700.
8: Wah, luas sekali itu.
0: Iya.
8: Asal jangan ada buayanya itu ya.
0: Ada, memang ada buayanya.
8: Ada buayanya ya?
0: Iya. Hanya ada buaya di sana.
8: Oh, hanya ada buaya ya. Mudah-mudahan lah kan. Kalau di situ kan kita coba itu bisa diberi keterampilan.
0: Iya, nanti
8: kalau
0: dikasih pembinaan.
8: Dikasih pembinaan itu kan, Mbak. Kalau misalnya keluar dari itu kan bisa, kita bisa menerangkan keterampilan ya. Nah, itu harus dibina di situ. Itu bagus sekali dari gagasan Pak Prabowo juga.
0: Iya. Yeah.
8: Luas sekali itu sudah baru rencana.
0: Baru rencana, gagasan dari presiden.
8: Oh, baru rencana. Sekarang ya mudah-mudahan lah itu rencana ini berjalan lancar.
0: Iya.
8: Karena narapidana ini kasus narkoba banyak sekali di
0: banyak Indonesia. Sekali betul.
8: Nah, banyak sekali katanya sudah penuh katanya. Lah.
0: Betul.
8: Tapi kayak mudah-mudahan karena Prabowo ini berjalan lancar ada harapan kami.
0: Ya.
8: Mudah-mudahan kasus ini kan yang di narapidana bisa diberi keterampilan dengan baik.
0: Iya.
8: Ya, walaupun kalau keluar dari itu kan itu bisa sudah tertampil di atau di narapidana.
0: Iya.
8: Ya, oke, okay. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih pendengar Anda yang sudah bersama kami ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan pagi hari ini terkait dengan pulau terpencil yang tidak berpenghuni dan luasnya sekitar 700 hektar. Ini akan dimanfaatkan sebagai lokasi rehabilitasi penyalahguna narkoba. Ini gagasan juga dari Presiden Prabowo ya, menarik sekali. Dan mereka bukan hanya akan direhabilitasi tapi juga akan mendapatkan penanganan kesehatan jika mereka memiliki permasalahan kesehatan, juga ada pembinaan mental dan pendidikan keterampilan. Jadi juga ada keterlibatan dari TNI Polri. Pembinaan itu dapat mencakup dari pelatihan kedisiplinan, pertanian hingga keterampilan menjadi nelayan. Jadi benar-benar ini luar biasa sekali idenya ya. Bagaimana nantinya kita tunggu saja ya terkait dengan rencana dan gagasan dari Presiden Prabowo yang juga akan diaplikasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu dan rekan Amri masih temani Anda semua. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di mampang.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia. Sungai Penuh dan Kerinci di hari Minggu ini yang moodnya tentunya pasti lebih bagus ya, karena cuaca kita juga sudah bagus, sudah enak, sudah syahdu, sudah 4K ini semuanya sepertinya mendengar. Dan minggu pagi seperti ini memang paling enak dinikmati dengan santai. Ada yang mungkin masih jalan pagi nih di pukul 9 lewat 19 menit ini, mungkin masih jalan-jalan pagi di Car Free Day di alun-alun kota kita, di Kota Sungai Penuh, di Lapangan Merdeka ataupun di Taman Tugu 17, sambil jalan santai, sambil menikmati jajanan-jajanan dari UMKM kita dimanapun mereka berjualan di sekeliling lapangan pastinya. Dan atau mungkin ada yang tetap di rumah, beres-beres rumah, mungkin ngopi, kumpul sama keluarga, atau mungkin masih nyaman di tempat tidur. Dan ada sedikit tips buat semua pendengar kita di hari ini. Kalau besok sudah mulai beraktivitas lagi, manfaatkan hari Minggu ini untuk beristirahat yang cukup. Jangan lupa minum air putih, makan yang teratur, dan kalau ada waktu sempatkan jalan-jalan sebentar supaya badan terasa tetap segar. Kalau rasanya pagi ini tidak sempat, mungkin sore bisa. Masih boleh, karena cuaca kita sudah membaik kali ini. Kabut asap sudah mulai tidak terasa tentunya, alhamdulillah. Dan udara di Sungai Penuh juga terasa lebih nyaman, kabut asap sudah nggak terlihat lagi. Semoga kondisi ini terus terjaga tentunya pendengar. Dan apapun aktivitas kita di pagi hari ini, nikmati saja santainya, karena minggu itu bukan cuma soal pergi kemana-mana, tapi juga soal memberi waktu untuk diri sendiri, untuk me time, mungkin di rumah nggak ngapa-ngapain, atau mau maraton drakor atau apapun itu. Dan tentunya pendengar, kami akan terus menemani Anda di hari Minggu ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya untuk Anda dengarkan. Dan kami tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di Minggu hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, meramah kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!
2: Membuka lahan dengan cara membakar.

0: waktunya kentongan.
1: Jangan membuang sampah sembarangan. Salah satu masalah utama masyarakat adalah sampah. Berbagai macam sampah dihasilkan di daerah kita, seperti dari sampah rumah tangga, sampah hasil kegiatan industri, dan sampah alami. Jika sampah tidak diatur dan kita tidak peduli, maka sampah bisa menjadi masalah besar di masa depan. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan banjir, mendatangkan penyakit, dan mengotori lingkungan kita. Biasakan membuang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Anda masih bersama

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Iklan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari dari menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat berakhir pekan ya untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Nah pendengar, selamat pagi ya. Alhamdulillah hari ini cerah sekali ya, untuk kabut asapnya sudah mulai menghilang dan mudah-mudahan tidak kembali lagi kabut asapnya ya. Baik pendengar hadir untuk kebersamaan di edisi pagi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama di Sungai Penuh menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Maaf ya, Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Perbedaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Mendengar, selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk pagi ini ya. Cuaca sudah mulai cerah nih ya, kabut asap berangsur-angsur menghilang. Nah, jarak pandang perlahan juga membaik ya, seiring dengan menipisnya kabut asap yang sebelumnya menyelimuti daerah kita ya, Kota Sungai Perlu dan sekitarnya, dan juga daerah Provinsi Jambi pastinya ya. Masyarakat diharapkan tetap waspada juga terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca serta menjaga kesehatan juga, terutama jika kualitas udara masih belum sepenuhnya membaik. Mendengar, tentunya kualitas udara ini ya, semoga kondisi udara juga semakin bersih, aktivitas masyarakat juga dapat kembali berjalan dengan nyaman dan tentunya dengan tenang ya. Selamat pagi, di kebersamaan untuk pagi ini kita akan ikuti dinamika pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, berdengar masih menemani dan menyapa Anda untuk bersama untuk edisi siaran hari ini, dan saatnya kita akan nantikan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta ya, untuk dinamika olahraga. Untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan kami di si pagi menjelang siang untuk edisi hari ini ya, apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cuacanya seperti ini ya, kabut asapnya tidak ada lagi. Dan pastinya untuk kita semuanya tetap waspada ya, dan jangan kemana-mana, kita nantikan dinamika olahraga sesaat lagi.

0: rambut.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gale juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Nirab.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a big victory. Ini menang telak. You can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola masuk, jika kita punya bola masuk, kita dapat bola dapat kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Saya setuju, kita menciptakan
5: peluang.
4: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Alexa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk bikin
2: depan. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan sepak bola.

Informasi dari ajang championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi ibu-ibu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil di RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sama pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
4: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
5: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
4: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
5: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
4: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
5: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
4: Astagfirullah Ujang.
6: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ya, Beb, dengan kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.
4: Capai 12.000 ton. Bulog yakinkan ketersediaan beras medium di Jambi aman hingga beberapa bulan ke depan. Bersama saya, Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mencapai sekitar 10.700 kasus sejak pencatatan dimulai pada 24 September hingga awal Oktober 2026. Dinas Kesehatan Kota Jambi menyebut jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Seiring memburuknya kondisi kabut asap, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, mengatakan peningkatan kasus ISPA berkaitan dengan paparan asap yang mengandung partikel-partikel berbahaya bagi saluran pernapasan. Menurutnya, ISPA sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan sepanjang tahun. Namun, keberadaan kabut asap dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan jumlah penderita.
5: Itu tanggal 24 September ya, sampai hari ini itu sudah terdata sekitar 10.700-an kasus ISPA. Kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama, memang terjadi peningkatan.
4: Rini menjelaskan perkembangan kasus ISPA masih berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi kualitas udara. Ketika indeks standar pencemaran udara atau ISPU meningkat, jumlah kasus ISPA dapat ikut bertambah dalam beberapa hari berikutnya. Sebaliknya, penurunan ISPU dapat diikuti penurunan kasus. Dinas Kesehatan Kota Jambi menerima laporan kasus secara harian dari puskesmas dan rumah sakit melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kasus ISPA rata-rata mencapai sekitar 300 kasus per hari pada periode yang dimaksud. Rini mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap memburuk. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah disarankan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan stok beras, khususnya beras medium, masih dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Jambi mencapai sekitar 12.000 ton. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan stok tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara proses distribusi terus dilakukan ke berbagai wilayah. Menurutnya, selain mengandalkan stok yang tersedia di gudang Jambi, Bulog juga terus melakukan pengiriman beras dari daerah pemasok, termasuk Lampung. Namun, proses pengiriman dari Lampung saat ini mengalami perlambatan. Jika dalam kondisi normal, pengiriman dapat ditempuh sekitar 2 hari. Kini membutuhkan waktu hingga 4 hari.
6: Oh, kalau di posisi stok kita di gudang Bulog hari ini, yang di Jambi itu ada sekitar 12.000. Itu lebih sekarang sedang selalu berproses di pengiriman, seperti kita tahu juga. Bukan hanya di Bulog juga, sekarang dengan kendalanya solar, maka pengiriman dari Lampung yang biasanya 2 hari, dia sekarang 4 hari. Tapi selalu dikirim dari Sumatera Selatan dan Lampung.
4: Meski waktu pengiriman bertambah, Wiwin memastikan distribusi beras tetap berjalan. Bulog terus melakukan pengiriman untuk menjaga ketersediaan pasokan di Jambi. Ketersediaan stok beras medium ini juga menjadi bagian dari upaya Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Terlebih, beras menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap perkembangan harga pangan di daerah. Dinas Kehutanan atau Dishub Provinsi Jambi mengalokasikan dana bantuan presiden atau Banpres penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk penguatan sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kadis Kehutanan Provinsi Jambi Andri Yusar menjelaskan pengelolaan bantuan ini difokuskan untuk pemadaman dan serpras Karhutla, seperti pengadaan mesin pemadam, selang hingga sepeda motor untuk patroli petugas. Andri menjelaskan sarana dan prasarana penanganan Karhutla tersebut nantinya akan didistribusikan ke MPA dan KPH di tiap kabupaten serta kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Khusus untuk pengadaan mesin pemadam kebakaran, pihak Dinas Kehutanan menargetkan pendaftaran dan penyerahan bantuan kepada 14 unit MPA yang tersebar di wilayah rawan Karhutla.
7: Untuk pemadaman sama sapras kan, itu aja.
8: Ada mesin pemadam, selang, itu untuk patroli motor, kan kami punya KPH di setiap kabupaten. Kami punya Tahura juga.
7: Sebenarnya kan kita seluruhkan ke MPA.
8: Kalau dianggarkan hanya 14 unit.
7: 14 unit.
8: Ya ini aja belum berproses.
7: Tunggu
8: karena kan mau APBDP.
4: Dia menambahkan bahwa proses pendistribusian peralatan tersebut saat ini masih menunggu mekanisme penyelesaian anggaran. Proses distribusi masih menunggu tahap anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
4: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menekankan pemerintah Provinsi Jambi agar mengalokasikan bantuan presiden senilai 30 miliar rupiah secara tepat sasaran demi menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi membagikan dana bantuan tersebut kepada beberapa instansi teknis meliputi BPBD sebesar 18,78 miliar rupiah, rumah sakit sebesar 6,59 miliar rupiah, Dinas Kesehatan sebesar 2,8 miliar rupiah, serta Dinas Kehutanan sebesar 1,8 miliar rupiah. Selanjutnya, Ivan Wirata mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan secara akuntabel dan transparan. Menurutnya, bantuan bencana alam berpotensi tinggi dikorupsi sehingga perlu pengawasan ketat dari inspektorat dan aparat penegak hukum.
9: Mengingatkan proses pelelangannya, penyediaan barang dan jasanya, jangan sampai tidak laporan pertanggungjawaban secara akuntabelnya harus bisa dipertanggungjawabkan, karena ini ranah-ranah potensi korupsi ini sangat tinggi biasanya dengan bantuan bencana alam, yang kemudian kami minta juga di inspektorat untuk direview ya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan angka 30 miliar.
4: Pemerintah daerah ditargetkan dapat menyelesaikan penyerapan anggaran tersebut pada akhir tahun tanpa adanya sisa kasus kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Ivan mengatakan Zero Karhutla menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam efektivitas penggunaan bantuan presiden tersebut. Langkah strategis dalam mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan masyarakat, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi akhirnya menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus Karhutla. Pemerintah Kota Sungai Penuh menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, jalan layang yang menyuguhkan panorama TNKS serta miniatur kawasan konservasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Alvin menyebut gagasan pembangunan jalan layang telah diusulkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Sungai Penuh.
10: Sungai Penuh ini yang bisa kita dorong selain dari pertanian adalah pariwisata dan kebudayaan. Ini yang potensi ini yang kita miliki. Kita berharap kalau nanti ke depan Sungai Penuh ini memiliki jembatan atau jalan layang yang nanti tonggaknya ada di TNKS. Jadi ada keindahan yang kita jual di situ kalau kita melewati jalan layang tersebut. Karena posisinya ada di atas Taman Nasional Kerinci 11. Ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di RPJMD Kota Sungai Penuh, ya kan, sudah kita usulkan untuk pembangunan itu. Tidak mesti selesai hari ini, tapi ini paling tidak kita sudah punya rencana.
4: Wali Kota Alvin menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang agar potensi TNKS dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penggunaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar dinilai dapat membantu mencegah praktik pelangsiran dan membuat penyaluran solar bersubsidi lebih tertib serta tepat sasaran. Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari salah seorang sopir truk di Kota Jambi. Cecep, salah seorang sopir truk, menilai kewajiban menunjukkan STNK saat membeli solar merupakan langkah yang baik untuk membatasi praktik pelangsiran sehingga pembelian solar dapat lebih terkontrol.
11: Itu positif bagi orang tak tahu pelansir. Kalau tak ada pakai STNK, kamu pelansir namanya saya aja.
4: Penerapan aturan tersebut diharapkan dapat membantu mengawasi pembelian solar bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan yang konsisten, penyaluran solar diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat mendukung kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat yang berhak, termasuk para sopir angkutan barang.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita.
4: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Hingga September 2026, NTP Jambi tercatat mencapai 196,13 dan berada di jajaran teratas dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan NTP Jambi menunjukkan tren peningkatan sejak Januari 2024 hingga saat ini. Menurut Aidil, peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks yang harus dibayarkan petani. Komoditas yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, kelapa sawit, dan cabai merah. Khusus cabai merah, Aidil menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi di tingkat distributor atau konsumen. Harga di tingkat petani juga mengalami peningkatan.
13: Mulai dari Januari 2024 hingga saat ini terus naik. Dan kita harus mengakui bahwasanya saat ini NTP kita itu tuh sudah berada di urutan ketiga di Sumatera sebetulnya. NTP kita, di mana NTP kita itu saat ini sudah mencapai 196,13. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa dia mengalami kenaikan itu adalah komoditas menyumbangnya itu pada indeks yang diterima petani itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan petani, di mana indeks yang diterima petani ini itu komoditas penyumbangnya adalah karet, kelapa sawit, dan cabai.
4: BPS menjadikan NTP sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi daya tukar petani. Semakin tinggi NTP, semakin besar kemampuan relatif petani dalam memenuhi kebutuhan yang dibayarkan dari pendapatan hasil pertaniannya. Namun, Aidil mengingatkan angka NTP secara umum tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh petani di Jambi. Terlihat ketika NTP dilihat berdasarkan subsektor. Untuk NTP subsektor, perkebunan rakyat dan hortikultura mencatat NTP yang relatif tinggi, sementara di subsektor perikanan masih berada di bawah angka 100. Sedangkan NTP tanaman pangan tercatat sekitar 129 dan NTP perkebunan rakyat mencapai sekitar 220. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin Yudi Fri Amara mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi jumlah sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
14: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ada, ini diukur pada bulan Maret 2025.
15: Mungkin apa Pak indikator penyebabnya Pak sehingga turunnya angka kemiskinan ini Pak?
14: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas ya, karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya ya.
4: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Jambi menyoroti potensi penumpukan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Kepala Kanwir DJPB Jambi Adnan Wim Biarto mengatakan salah satu jenis belanja yang perlu didorong percepatannya adalah belanja modal. Menurutnya, percepatan diperlukan agar belanja pemerintah tidak hanya terrealisasi secara administratif, tetapi juga secara memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan percepatan penyerapan sejak awal tahun penting untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Namun, Adnan mengakui realisasi belanja pada awal tahun masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut membuat efek berganda yang diharapkan dari belanja pemerintah belum optimal.
16: Ada nggak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa yang tadi, contohnya belanja modal. Kita akan coba dorong supaya multiplier efeknya dari awal sudah bisa bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi yang 4,5% nanti bisa lebih dari 5. Itu yang kita harapkan.
4: Kanwil DJPB Jambi mencatat pemerintah memiliki dana APBN sekitar 19,1 triliun rupiah lebih yang dikelola untuk Provinsi Jambi. Pemerintah lanjut Adnan terus memantau arah penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi potensi penumpukan realisasi. Ia berharap pemerintah daerah dan kementerian lembaga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kasus penyakit ISPA di Kota Jambi terus tembus 10.000 lebih kasus. Stok beras capai 12 ribu ton, Bulog yakinkan ketersediaan beras medium di Jambi aman hingga beberapa bulan ke depan. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811 6707 8850.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Gas RRI Sulepno.
1: Ya, beberengar untuk di Prodangdut kita sapa Anda di kebersamaan untuk edisi akhir pekan Minggu ya. 11 Oktober 2026 nih, menyapa Anda semuanya, apa kabar? Dalam keadaan sehat selalu pastinya ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat siang dan selamat berakhir pekan, selamat menikmati tentunya ya dengan cuaca yang sudah mulai cerah nih, mudah-mudahan tidak ada kabut asap lagi. Dan besok anak-anak sudah mulai beraktivitas kembali ya, belajar di sekolah lagi. Nah tentunya pendengar, selamat pagi, selamat siang, kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan untuk Prodangdutnya 0811 78 79 670. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari, pastinya menyapa Anda, menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana ya, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini tentunya menyapa Anda semuanya bersama saya Citra Wulandari untuk di Prodangdut, dangdutan yuk, ayo.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: untuk Anda di Pro Dangdutnya di siang ini ya. Dengan siapakah di sana nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan you.
0: Iya, Dangdutan. Ayo, dengan siapa ini?
1: Ini Ma Ete nih.
0: Oh, apa kabar Ma Ete?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, Ma Ete mau lagu apa nih? Oke, halo Ma Ete, mau lagu apa?
1: Elita Sugiarto.
0: Apa Ma Ete?
1: Elita.
0: Iya, judulnya apa?
1: Layang-layang.
0: Layang-layang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Spesialnya nih?
1: Iya, salah satu aja.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik pendengar, kita sapa untuk selanjutnya siapakah di belakangnya ya. 08 di 08 11 78 79 670. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bang Putra Gunung Kunyit.
0: Oh iya, apa kabar Bang Put?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Sehat ya.
2: Gimana kabarnya?
0: Ya, sehat juga alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Oh,
0: iya.
2: Iya. Oh, sama hari ini kabut juga nih.
0: Sini udah mulai, hari ini ya, udah mulai hilang kabutnya nih.
2: Oh, iya,
0: sudah
2: iya.
0: Segar di sini alhamdulillah. Mudah-mudahan gak ada kabut lagi deh.
2: Kamu Mbak Citra.
0: Iya, lagu apa?
2: Gubuk bambu.
0: Oh, gubuk bambu. Iya, spesial untuknya siapa nih?
2: Salam semua, terutama Mbak Citra, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Dan pesan itu.
0: Iya.
2: Jika diami.
0: Iya.
2: Semuanya.
0: Ini
2: semua tanpa.
0: Iya.
2: Kompak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, gubuk bambu ya Megizen. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa untuk para pendengar di kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Kami sapa kembali 08 11 78 79 670. Di 08 11 78 79 670 untuk kebersamaan di siang ini pendengar, sapa-sapa kita semuanya ya. Sapa-sapa Anda semuanya. Rita Sugiarto, layang-layang apa nih, gak ada judul lagu layang-layang dari Rita Sugiarto. Oleh-oleh maksudnya ya, bukan layang-layang. Saya juga bingung nih, layang-layang yang mana dari Rita Sugiarto ya. Oleh-oleh. Oke, baik para pendengar, di kebersamaan di edisi siaran hari ini kami sapa Anda pastinya hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berbrengan masih menemani dan menyapa Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini di 0211 78 79 670. Ya, masih ada kebersamaan kita 25 menit ke depan untuk kebersamaan Gapar pasti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar.

0: selamat mengikuti tentunya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, menyapa dan menemani Anda. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
1: Kaya Romba.
0: Oh iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak sehat Mbak.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Tadi malam lah, semalam aku nganggur Mbak, nggak masuk.
0: Kenapa?
1: Masuk nggak diangkat tadi malam.
0: Tadi malam ya?
1: Iya.
0: Iya, nggak ada yang bergabung.
1: Saya bergabung masuk tapi nggak pernah diangkat Mbak, sampai habis aku monitor aja cuma.
0: Nggak ada masuk, kalau masuk ya diangkat lah Pak Pitoyo.
1: Kak, di sini bunyi dengungnya bunyi loh.
0: Iya, tapi nggak ada pengetahuan masuk loh. Jaringannya
1: oh,
0: mungkin.
1: Gitu.
0: Iya, kalau ada memang diangkat biasanya.
1: Ya, tapi bunyi ya HP saya di sini.
0: Nggak tahu, mungkin jaringan kali ya.
1: Ah, ya mungkin, Mbak. Ya, langsung, Mbak.
0: Ya, mau lagu apa nih?
1: Minta lagu Rani, Mbak, dari Muksin.
0: Rani.
1: Iya, dari Muksin Balatas.
0: Iya.
1: Ya, lagunya buat Mbak Citra, Mbak, dan buat teman-teman kita semua, Mbak, ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, saya tunggu, Mbak. Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Pitoyo bisa minta nomor HP-nya nggak?
1: Nomor HP?
0: Iya, nomor HP Pak Pitoyo.
1: Bisa, Mbak.
0: Berapa?
1: Oh, tunggu dulu, Mbak.
2: Rani, Mbak, dari Muksin. Pak.
0: Ya, berapa Pak Pitoyo?
1: Tunggu, Pak.
0: Iya, halo Pak Pitoyo.
1: Iya, tunggu, Pak.
0: Lama ya.
1: Nanti aja, Mbak, saya kirim, Mbak, ya. Saya catat dulu, Mbak, ya.
0: Ada nomor Mbak Citra?
1: Iya, saya cek Mbak Citra aja nanti.
0: Ke nomor Mbak Citra nelpon ya.
1: Iya ya.
0: Oke, baik, makasih Pak Pitoyo.
1: Ya, sama-sama Mbak.
0: Ya. Oke, para pendengar ya, di 0811-78-79-670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Kami menemani dan menyapa Anda. Untuk di lagu-lagu dangdutnya 0811-78-79-670. Di 0811-78-79-670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara selanjutnya. Kami menyapa Anda selanjutnya ya dengan program acara berikutnya. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

informasi dan inspirasi.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu.

0: karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang ibu ikut saya, ambil air di sumur saya saja.
1: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Pima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kita bahas berbagai kerjasama. Presiden berjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi. Dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin. Yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sorti sebelum dan siangnya.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Musik. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat dengan cara yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Tiara Pelitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, 3 kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyuh. Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, adik.
0: Iyuh.
1: Tapi adik, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat di air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tuh orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena tuh pemarga Mandowe ini sama Burda berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon tuh. Masa kok lupa tuh?
0: Iya kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini.
1: Hmm.
0: Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa.
0: Iya,
1: ya,
0: saya lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya adek, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu adek.
0: Oh begitu kakak kah?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja,
1: Iya, tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini, kakak, kah?
1: Iya, Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana, Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu, kakak. Itu kali apa, kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini, Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori, adek. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu, adek.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai, terus semua mati karena kelaparan.
2: Aduh,
3: terus,
2: itu sudah.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kak.
0: Jadi begitu kakak.
1: Yo.
0: Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
1: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun,
1: Itu lagi, ade.
0: Dorang
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis, ade. Terus, mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama. Dan akan terjadi satu bencana besar lagi, ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Iyo.
2: Kita sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Iyo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong pun saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam lagi yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
0: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Benar kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Torang pu orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adik, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adik. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini adik, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah terus adek, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adek.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: Sudah mau sampai. Sedikit lagi, bentar. Sedikit lagi, bentar. Kau sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas Gunung Sombunen sini. Bentar. Cepat, sedikit lagi. Tunggu sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Aku lihat orang dua selamat dari badai besar ini, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tunduk ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tunduk pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari.
0: Ayo,
1: orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Nah. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Hai, saya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
1: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
0: Oh.
1: Cerita asal usulnya ada loh.
0: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
1: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
0: Ken-ken, Bok.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kau Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh

0: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
1: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
0: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Tetap di udara.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang itu. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuh Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang.

0: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
4: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga ku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif

0: aku berkuasa di negeri Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
3: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
4: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Anda.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
3: Ah!
8: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
8: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
8: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
10: Are you ready? Fight!
8: Iya! Pusaran angin!
10: Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
8: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
6: Oh yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
11: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
11: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan berdanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
12: Cari makan di mana?
11: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
12: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
11: Ya udah deh. Aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
12: Oke, hati-hati Kak, semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
12: Gimana, dapat makanannya?
11: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
12: Oh,
11: kamu aja deh yang cari, capek nih.
12: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
11: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
12: Kak Cupak, lihat nih.
11: Wah, makanan. Ngutang nih?
12: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
11: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
12: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
11: Beneran?
12: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
11: Siap.
4: Dan kemudian.
12: Wah, makanannya mana?
11: Kenapa sih? Ribut banget.
12: Makanan tadi mana?
11: Makanan?
12: Iya, kok gak ada?
11: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
12: Apa?
11: Dicuri.
12: Dicuri?
4: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
11: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
12: Kok bisa Kak?
11: Tuh lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
11: Hahaha. Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
12: Oh iya?
11: Iyalah.
12: Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
11: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
12: Mau.
11: Ya udah, diam.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
11: Oh, jadi ini tempatnya?
13: Iya, ini rumah Ganadawa.
14: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benu. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan Tembang Batak kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 08117870-9670.
13: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih menemani Anda di edisi malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 di Ruang Rindu dengan Tembang Batak. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
1: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Batak untuk Anda di malam hari ini, dan kami menunggu partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670. Sambil menunggu Anda untuk bergabung sama kami di malam hari ini, sebuah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini terkait dengan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026. Sementara itu pendengar, Maximo Quiles memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Batak. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Ya benar, sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini, berikut sebuah informasi terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan pompa banjir dan ekskavator untuk menangani banjir yang merendam permukiman di permukiman warga Kota Padang. Banjir terjadi setelah hujan deras meningkatkan debit Sungai Batang air dingin hingga menyebabkan tanggul jebol pada Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada sekitar 200 rumah di dua kelurahan di Kota Padang. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Lubu Minturun, Kecamatan Koto Tangah, serta Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara. Ya, benar, berdasarkan laporan sementara tidak ada korban jiwa meskipun genangan masih ditemukan di sejumlah titik terdampak. Kementerian PU akan terus memantau perkembangan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan sesuai dengan kebutuhan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Lan, pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
2: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang aku canduan.
1: Tapi Lan, aku pengen cepet kaya.
2: Cepet kaya? Yang ada miskin cepet, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
3: Iya ya, aku nyesal.
2: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
4: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Bata. Dan tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Bata. Tentunya kami masih menemani Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang kenangan. Tetaplah bersama kami di

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: 6,7 MHz RRI Sulawesi.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Wendy De Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di 96,7 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, Bebringer, di kebersamaan untuk edisi pagi ini kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi, jam pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti saya hadir menyapa Anda.

Pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada..."

0: Karhutlah kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, Bu Ustazah ya, serta juga pembelajaran daring yang ini harus benar-benar menambah rasa sabarnya nih ya, untuk menghadapi anak-anak kita yang kemarin mungkin kita antarkan ke sekolah setiap pagi, namun saat ini kurang lebih hampir 2 bulan, Bu Ustazah ya, pembelajaran jarak jauh ini dihadapi oleh wali murid atau orang tua siswa ya. Baik pendengar dan juga Ustazah, kami ingin mendengarkan dulu uraian topik yang akan Bu Ustazah sampaikan pagi ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Sri. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa RRI yang berbahagia, host kita serta para kru Mutiara Pagi yang bertugas hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dibangkitkan dari tidur kita semalam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita lisankan dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul Anbiya, suri tauladan kita, penuntun, panutan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Para pemirsa RRI yang berbahagia, kurang lebih 2 bulan ini kondisi kita tidak. Pagi yang biasa kita sudah membuka jendela untuk menghirup udara segar, sudah tak bisa kita lakukan. Bahkan pantauan pagi ini saya cek tadi itu berada di indeksnya berada di 295. Di mana kondisi yang sangat tidak sehat. Nah, terkait kondisi ini, maka pagi ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kiat mengelola emosi. Ya, kita sadari atau tidak gitu ya, kondisi karhutlah ini dengan beberapa kebijakan yang di kondisi karhutlah dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang diturunkan itu terkadang membuat emosi negatif kita yang ada seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu emosi. Nah, para pemirsa RRI yang berbahagia, selama ini banyak dari kita yang memahami bahwa emosi itu adalah amarah. Faktanya, marah adalah bagian dari emosi. Lalu apa itu emosi itu sendiri? Nah, emosi adalah luapan perasaan atau reaksi psikologi dan fisiologis seseorang terhadap suatu keadaan, situasi atau rangsangan tertentu. Nah, jadi sebenarnya emosi itu adalah sebuah respon yang tampak dari ekspresi wajah, dari pikiran kita, dan juga dari gestur tubuh kita terhadap, jadi respon kita terhadap suatu kejadian, terhadap suatu masalah dan sebagainya. Nah, emosi ini secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah emosi positif, yaitu perasaan yang menyenangkan dan memberi energi, seperti bahagia, sukacita, cinta, gembira, bangga, serta tenang. Tentu para pemirsa RRI ketika merasakan emosi yang positif, mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya membawa energi dalam beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah emosi negatif, yaitu sebaliknya dari emosi positif tadi. Emosi negatif adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau menjadi sinyal ketidaknyamanan, seperti marah, takut, cemas, sedih, kecewa, dan rasa bersalah. Inilah yang seringkali kita kaitkan dengan emosi secara global, gitu ya. Terkait dengan kondisi hari ini, ketika kita berada dalam kondisi bencana karhutlah, dengan beberapa kebijakan pemerintah yang diturunkan, gitu ya. Seperti salah satunya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi para siswa di sekolah-sekolah dari PAUD, tingkat PAUD hingga ke SMA. Dan baru-baru ini juga kebijakan itu diberlakukan juga ada beberapa perguruan tinggi yang juga melaksanakan PJJ seperti itu. Para pemirsa RRI yang berbahagia, dari respon-respon masyarakat hari ini, tidak hanya terhadap daring keluhan-keluhan ibu-ibu gitu ya, dan demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu di kantor gubernur Provinsi Jambi, itu juga merupakan satu contoh respon masyarakat kita terhadap kondisi hari ini, terhadap bagaimana pemerintah menyikapi karhutlah. Sini saya akan membicarakan benar atau tidaknya tindakan tersebut. Kita sendiri gitu ya, terutama kita mungkin yang ibu-ibu ya, dan bapak-bapak juga lah gitu ya, itu yang menghadapi secara langsung bagaimana ketika kebijakan PJJ diberlakukan, apalagi bagi anak yang PAUD hingga kelas 3, itu sudah hampir 2 bulan ini memang melaksanakan PJJ. Yang tentu saja kondisi ini itu mencuatkan emosi kita, terutama emosi negatif yang terjadi. Bagaimana kita menyikapi emosi-emosi yang muncul seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya

Nah, di sini Allah memerintahkan kita ketika menghadapi cobaan tersebut, ujian tersebut, itu dengan sabar. Nah, tentunya dengan sabar ini ada step-stepnya agar kita bisa sabar. Nah, gimana tuh kiatnya agar kita bisa sabar dalam merespon kondisi-kondisi ini? Apalagi terkadang ketika daring, anak kita yang biasanya bangun pagi untuk pergi sekolah, karena dia daring di rumah, bangunnya lebih siang gitu ya. Tentu ibu-ibu pernah merasakannya. Dan para ayah pun juga seperti itu, merasakan bagaimana anaknya gitu ya. Ketika, ayo nak bangun, daring, nanti mah, nah, kan daring, gak pergi sekolah, kan gitu. Atau, ayo nak Zoom, kitanya yang sibuk, kitanya yang repot, kita yang buka Zoom dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, para pemirsa RRI yang berbahagia, bagaimana kiat kita untuk mengelola emosi ini? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendapati respon dari anak kita, orang-orang sekitar kita, yang itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca ta'awuz. Sembari kita menarik napas secara perlahan, tarik napas yang dalam. Tapi untuk kondisi hari ini jangan kita lakukan di luar ruangan ya, karena kita tahu bagaimana kondisi kita hari ini dengan kondisi asap yang tidak baik seperti itu ya. Maka kita lakukan di dalam rumah. Kita membaca ta'awud, tarik napas yang dalam secara perlahan. Kenapa kita lakukan ini? Selain itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunah Rasulullah. Ini juga bisa membuat kita lebih rileks. Jiwa kita lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah diam. Nah, diam di sini bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa, tapi diam sejenak. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Rasulullah SAW mencontoh, mengatakan agar kita diam ketika kondisi kita lagi emosi, ketika keluar emosi yang negatif dalam diri kita. Nah, manfaatkanlah ketika diam ini untuk kita mencari solusi, untuk kita berpikir lebih jernih lagi ya. Ketika mendapati anak tidak mengikuti apa yang kita katakan, kita berpikir lebih jernih. Jangan semata-mata kita hanya menyalahkan gurunya, aduh kok tugasnya semakin banyak dan sebagainya. Coba kita berpikir sebagai seorang guru, bagaimana mereka gitu ya. Atau kita berpikirlah sebagai orang tua yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir sebagai orang tua yang sesungguhnya, kembali, siapakah yang mempunyai tugas utama mendidik anak? Kalau kita kembali ke sana, kita harus menyadari bahwa sebenarnya tugas utama mendidik seorang anak itu adalah tugas orang tua. Guru hanya membantu. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan bisa menikmati kebersamaan kita dengan anak. Ya, walaupun kita juga akhirnya harus belajar kembali. Tapi niatkan ketika kita belajar kembali itu juga untuk menambah wawasan kita. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak. Dan itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah

0: mengubah posisi tubuh. Nah, ketika kita tadi sudah ta'awudz, kita udah diam, tapi ternyata pikiran kita masih kusut dan pingin marah masih ya. Nah, bisa jadi kita mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita kondisi dalam berdiri, kondisi berdiri, seperti sebagaimana, lakukanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka cukup. Akan tetapi, jika belum, maka berbalinglah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan, ketika kita udah ta'awudz, diam, dan berpikir, tapi pikirannya masih kusut, maka hendaklah kita mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Karena apa? Ketika kita kondisi berdiri, anggota tubuh kita itu sangat ringan untuk bergerak. Apakah itu tangan, kaki, itu sangat ringan untuk bergerak. Sehingga bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ketika kita berdiri, kita diperintahkan untuk duduk. Ketika kita duduk, ada keterbatasan-keterbatasan pergerakan dari tubuh kita. Tubuh kita tidak bebas bergerak. Pun kalaupun tangan yang bergerak, dia pun masih terbatas. Itulah maksudnya. Nah, ketika kita duduk, kita udah menjadi lebih tenang, maka itu cukup. Sehingga kita bisa lebih mendampingi anak kita. Tapi ketika kita duduk, masih belum bisa juga kita tenang, masih juga kita ingin meluapkan emosi negatif kita, maka berbaringlah. Karena dengan berbaring, ya memang kita akan terbatas lebih bergeraknya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Nah, di sini Rasulullah SAW juga bersabda, marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan oleh air. Bila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, diperintahkan di akhir ketika kita memang benar-benar sudah tidak bisa menahan emosi negatif kita, maka hendaklah kita berwudu. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan sholat sebagaimana ayat tadi Al-Baqarah, sabar dan sholatlah. Nah, ini para pemirsa RRI yang berbahagia, inilah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi emosi negatif yang keluar ketika dalam kondisi apapun itu. Dan contohnya saat ini dalam kondisi karhutlah, dalam kondisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bisa membuat kita geleng-geleng kepala dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Boleh dilanjutkan ya, dengan
1: baik.
0: Diskusi.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang tadi disampaikan oleh Ustazah mengenai daripada mengelola emosi, Bu Ustazah ya. Karena memang setiap hari ini kata kita bisa jadi emosi ya Bu Ustazah ya. Mungkin di rumah, di luar ya kan, di tempat kerja atau dengan teman-teman terdekat kita seperti itu. Namun bagaimana cara kita mengelolanya, ini perlu melatih kesabaran kita. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ustazah, sabar dan sholatlah ya, seperti itu. Karena jika kita memperbanyak ibadah kita, insya Allah kita juga bisa melatih emosi atau juga melatih kesabaran kita untuk menghadapi semua tantangan hidup di dunia ini, Bu Ustazah ya. Baiklah, pendengar dimana saja Anda berada, kita akan membuka line telepon pagi hari ini di 0811 6707 8850. Anda yang ingin bergabung secara langsung langsung bersama kami di Pro 1 RRI bisa menelpon ke nomor yang saya sebutkan atau juga di pesan WhatsApp ya, yang juga bisa Anda tuliskan pertanyaan-pertanyaannya pagi ini di nomor yang sama 0811-6707-8850 ya. Baik, ini ada pertanyaan Ustazah. Saya bacakan Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, mohon izin Mbak Asti Wulandari, saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana Bu Ustazah cara membedakan antara sabar dalam Islam dengan memendam emosi yang justru membuat hati semakin terluka? Nah, apakah salah Bu Ustazah jika saya tidak lagi berkomunikasi dengan orang yang selalu membuat saya emosi, Bu Ustazah? Nah, bagaimana Bu Ustazah menanggapi sabar? Kita bisa sabar dengan orang lain tapi tidak dengan orang-orang terdekat kita. Mohon izin Bu Ustazah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Bu Ustazah, silakan.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Asti Wulandari, bagaimana kita menyikapi ketika kita, ini berarti orang terdekat ya?
1: Iya.
0: Bagaimana kita sabar dengan orang yang terdekat? Nah, salahkah ketika kita memutuskan emosi gitu ya? Memutuskan komunikasi.
1: Komunikasi. Nah.
0: Gitu ya. Yang pertama tadi antara sabar dan memendam. Memendam juga tidak baik ya.
1: Betul.
0: Terutama bagi kesehatan kita. Akan lebih baik kita bicarakan apa hal-hal yang membuat kita emosi terhadap teman terdekat tersebut. Jadi jangan dipendam. Keluarkan, itu harus dikeluarkan. Bagaimana teman kita tahu bahwa kita tidak suka terhadap sesuatu kalau kita tidak bicarakan dengan dia? Tentu itu merupakan sebuah solusi juga gitu ya, komunikasi gitu. Nah, tapi ketika kita sudah berkomunikasi dengan teman dekat kita itu gitu ya, dan dia masih melakukan sesuatu yang tidak kita sukai secara berulang dan sebagainya, ada baiknya juga kita menghindar untuk sementara itu ya. Kita menghindar untuk sementara ini bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi untuk memperbaiki hati kita, jiwa kita, menenangkan. Terkadang kita memang butuh menyendiri sementara seperti itu.
1: Baik, artinya mungkin kita harus pergi dulu, tapi nggak seterusnya seperti itu, Bu Ustazah ya. Kita harus meredakan dulu emosi kita, baru kita pulang lagi dan mungkin bicara lagi seperti itu, Bu Ustazah ya.
0: Iya. Dan itu yang pasti kita harus berprasangka baik terhadap diri kita, terhadap teman kita itu, dan terkhusus kita harus berprasangka baik bahwa Allah akan melunakkan hati kita dan menggunakan hati teman kita.
1: Iya. Artinya kita harus berusaha, Bu Ustazah ya, berupaya bagaimana sabar yang benar-benar sebenar sabar, Bu Ustazah ya. Walaupun mungkin ini mudah diucapkan tapi tidak untuk dilakukan, Bu Ustazah ya. Nah, kemudian Bu Ustazah, untuk menenangkan hati kita nih Bu Ustazah, ketika kita merasa tidak dihargai atau tidak dipahami oleh orang lain, Bu Ustazah. Tapi tahan dulu Bu Ustazah, ada yang bergabung sepertinya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Sati, silakan pertanyaannya langsung saja.
2: Salam saja.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bunda Sati.
2: Ya, salam kenal Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini yang saya tanyakan juga dengan Pak Kurs kira-kira. Jadi alam saya kan sangat dalam. Biasanya kalau mandi kan tetap berbentuk dulu. Ini mandi di tempat lain, mau sholat. Jadi saya kalau gak lupu, cuma terima kasih sholat.
1: Bunda Sati, kurang jelas Bunda Sati, pertanyaannya boleh lebih diinikan lagi, disingkat lagi. Terus handphonenya?
2: Nah, iya, kurang jelas ya.
1: Iya, kurang jelas Bunda. Bisa jadi sinyalnya ya.
2: Ini terus aja ini mbak yang saya tanyakan. Tapi malam kan soal malam. Biasanya itu mandi kan mandi yang satunya, ini yang satunya. Jadi pas habis mandi, biasanya itu langsung bubuk. Ini kok langsung, kalau kita sih langsung sholat. Jadi itu teman-teman abis aja, jangan bertahan apa enggak gitu. Ini tembak tadi udah mau subuh,
1: baik Bunda, ini terkait sholat ya Bunda ya. Iya, tapi kurang jelas, mungkin lebih detail aja pertanyaannya, mungkin apa gitu, tidak usah diceritakan. Tidak jelas masalahnya Bunda, Ustazah juga tidak mendengar.
0: Iya emang.
1: Baik.
2: Kalau sholat tanpa wudhu itu
1: gimana, sah apa? Oh gitu, baik. Sholat tanpa wudhu ya Bunda Sati ya. Oke, baik.
2: Iya, dan memang benar-benar lupa.
1: Karena lupa, memang benar-benar lupa ya. Oke. Iya, baiklah. Iya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru dapat nih Ustazah.
0: Iya.
1: Silakan dijelaskan Bu Ustazah.
0: Iya. Wudu itu adalah salah satu rukun
1: sholat.
0: Bukan rukun sholat gitu ya. Yang menyebabkan sahnya sholat gitu ya. Mm-hmm. Jadi sahnya sholat itu salah satunya adalah ada yang dilakukan di sebelum sholat dan ada yang dilakukan di dalam sholat gitu ya. Nah, salah satu rukun yang menyebabkan sahnya sholat itu adalah wudu. Nah itu, jadi kalau kita lupa ya berwudu ketika kita sholat, nah, tentunya ya secara hukum itu tidak sah.
1: Mm-mm.
0: Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, ketika kita ingat bahwa kita sholat, mungkin kita tidak secara ujuk-ujuk setelah sholat kita ingat, enggak ya. Mungkin bisa jadi terseling gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin kita sholatnya mungkin juhur yang kita lupa wudhu gitu ya. Terus asar kita baru ingat gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, bahwa kita, oh ya Allah tadi juhur.
1: Manusiawi ya, Ustazah ya, lupa ya.
0: Jadi kewajiban kita adalah mengkodok sholat yang tadi gitu. Jadi kita ulangi. Kita ulangi sholat duhur tadi gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi kita kodok kembali.
1: Oke, baik. Itu dia jawaban dari Ustazah ya untuk Bunda Sati yang sudah bergabung tadi. Bu Ustazah sudah hampir di penghujung waktu. Yang pasti Bu Ustazah, apa yang disampaikan Bu Ustazah terkait mengelola emosi itu ternyata bukan berarti kita tidak boleh merasa marah, sedih, atau kecewa. Boleh-boleh saja Bu Ustazah ya, namun kita belajar agar perasaan ini tidak menguasai lisan kita, seperti itu ya. Dan juga tindakan serta hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Bu Ustazah, ada yang ingin disimpulkan pagi ini sekitar 1-2 menit untuk mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kami silakan.
0: Iya, baik para pemirsa RRI yang berbahagia. Jadi bagaimana kiat kita untuk mengelola emosi? Yang pertama itu yang harus kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat saat kita merespon suatu kejadian seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk kita sabar? Tentunya ada tahapannya ya. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah hendaknya kita mengucapkan ta'awudz, membaca ta'awudz, ya. Sembari tarik napas yang dalam, gitu ya, dan perlahan. Kemudian kita diam. Dalam diam kita itu, kita berusaha untuk fokus, untuk berpikir dengan jernih, membersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mengubah posisi tubuh kita, ya. Apakah itu ketika kita berdiri menjadi duduk, ketika duduk kita menjadi berbaring, atau hal yang lain yang membuat kita jadi kita lebih nyaman, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan berwudu. Nah, jadi niatkan kita berwudu untuk menenangkan jiwa kita. Apalagi ketika ketika wudu itu kita lanjutkan untuk kita laksanakan sholat. Ya, kalau kita udah melaksanakan sholat apa namanya sholat wajib dan sebagainya, tapi ketika kita marah kita bisa saja melaksanakan sholat. Nah, yang namanya sholat mutlak. Seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Oke, baiklah. Baik, itu saja Bu Ustazah. Terima kasih atas uraian yang disampaikan. Semoga ini menambah semangat kita juga untuk terus istiqomah dan melatih kesabaran kita, Bu Ustazah, ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, Kanal Inspirasi dan Informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

0: Wali Kota Sungai Penuh Alvin menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Kanwil DJPB Jambi soroti penumpukan belanja modal hingga akhir tahun. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Citra Ulandari. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, jalan layang yang menyuguhkan panorama TNKS serta miniatur kawasan konservasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Alvin menyebut gagasan pembangunan jalan layang telah diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Sungai Penuh.
2: Kita perlu Sungai Penuh ini yang bisa kita dorong selain dari pertanian adalah pariwisata dan kebudayaan. Ini yang potensi ini yang kita miliki. Kita berharap kalau nanti ke depan Sungai Penuh ini memiliki jembatan atau jalan layang yang nanti tonggaknya ada di TNKS. Jadi ada keindahan yang kita jual di situ kalau kita melewati jalan layang tersebut. Karena posisinya ada di atas Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di RPJMD Kota Sungai Penuh. Ya kan, sudah kita usulkan untuk pembangunan itu. Tidak mesti selesai hari ini, tapi ini paling tidak kita sudah punya rencana.
1: Wali Kota Alvin menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang agar potensi TNKS dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memicu peningkatan permintaan masker di sejumlah apotik. Dampaknya masyarakat mulai meningkatkan kebutuhan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Rizky, pemilik apotik di kawasan Kayuaro, Kabupaten Kerinci, mengatakan permintaan masker meningkat sejak kabut asap melanda. Dalam sehari, apotiknya mampu menjual hingga beberapa box dalam sehari, baik untuk orang dewasa ataupun anak-anak.
3: Selama yang pasien-pasien yang datang ya Pak ya, lebih juga mencari masker. Kalau masker lumayan tinggi
0: permintaan. Rizky menambahkan, selain masker, permintaan obat-obatan juga terbilang cukup tinggi. Kondisi ini ikut meningkatkan pendapatan apotek di tengah kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Kabut asap yang semakin pekat di Kabupaten Kerinci, Jambi, sehingga mendorong Dinas Pendidikan setempat menerapkan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ bagi seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Berikut laporan Asep Sanjaya.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan dan berisiko mengganggu kesehatan para siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan PJJ untuk sementara berlaku selama satu hari, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 2026, di mana Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kondisi kabut asap jika kualitas udara semakin memburuk dan kabut asap semakin pekat. Maka masa pelaksanaan PJJ akan dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
5: Sesuai dengan edaran yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, oleh Dinas Pendidikan itu untuk pelaksanaan PJJ untuk TK dan PAUD itu Jumat Sabtu itu memang diliburkan Jumat Sabtu. Cuman untuk SD dan SMP itu PJJ itu untuk hari Sabtu tanggal 10 Oktober mungkin, untuk saat ini.
0: Iya, mungkin ke depan mungkin masih dikaji juga Bang ya.
5: Perkembangan untuk hari Senin atau minggu depan itu perkembangannya itu
4: Sementara itu, para siswa dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta tetap menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko paparan kabut asap sekaligus melindungi kesehatan siswa di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kanwil JPB Jambi soroti potensi penumpukan belanja modal hingga akhir tahun. Berikut laporan Tatik Wijaya.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Jambi menyoroti potensi penumpukan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Kepala Kanwil DJPB Jambi Adnan Wimbiarto mengatakan, salah satu jenis belanja yang perlu didorong percepatannya adalah belanja modal. Menurutnya, percepatan diperlukan agar belanja pemerintah tidak hanya terrealisasi secara administratif, tetapi juga segera memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan percepatan penyerapan sejak awal tahun penting untuk menciptakan multiplier efek terhadap perekonomian daerah. Namun, Adnan mengakui realisasi belanja pada awal tahun masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut membuat efek berganda yang diharapkan dari belanja pemerintah belum optimal.
8: Ada nggak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa. Jadi contohnya belanja modal. Kita akan coba dorong supaya multiplier efeknya dari awal sudah bisa.
7: Kanwil DJPB Jambi mencatat pemerintah memiliki dana APBN sekitar 19,1 triliun rupiah lebih yang dikelola untuk Provinsi Jambi. Pemerintah, lanjut Adnan, terus memantau arah penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi potensi penumpukan realisasi. Ia berharap pemerintah daerah dan kementerian lembaga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah provinsi Pemprov Jambi terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ataupun Perprov Jambi yang diputuskan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ataupun Tanjab Barat. Berikut laporan Tia Puspa.
9: Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menyoroti belum ada kepastian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi yang diputuskan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Faizal Riza menegaskan, Poprov merupakan event tingkat provinsi yang seharusnya mendapatkan dukungan dan kepastian penuh dari pemerintah daerah setempat.
10: Tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dengan alasan, ya ini belum pasti apakah ditunda lagi, apakah daerah kabupaten lain menganggarkan, gitu kan. Ya itu kan lain posisi, tapi kan kalau misalnya itu dilaksanakan tidak mungkin kan. Kita langsung misalnya diputuskan Poprov kemudian 3 bulan kita baru bisa membangun kan. Betul. Butuh waktu. Betul. Kalau membangun venue, membangun tempat latihan olahraga gitu. Nah maksud saya itu tetap dilaksanakan pembangunan, masalah pelaksanaan atau tidak kan tinggal beriringan saja nanti. Ya. Nah ini yang peran pemerintah provinsi yang sampai sekarang ini tidak ada gitu.
9: Faizal Riza menyampaikan pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelumnya menyampaikan beberapa usulan pembangunan fasilitas pendukung. Salah satunya adalah pembangunan kolam renang yang sempat dijanjikan pada pertemuan di rumah dinas gubernur, namun dibatalkan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, usulan pembangunan gedung atau venue olahraga serbaguna juga belum mendapatkan kepastian. Mengenai porsi anggaran Poprov, Faizal Riza menjelaskan bahwa usulan hibah anggaran untuk KONI selalu diproses dan dialokasikan setiap tahunnya. Faizal Riza menegaskan dorongan dari DPRD Provinsi Jambi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pengurus cabang olahraga yang menginginkan kepastian peran Pemprov Jambi dalam mensukseskan ajang Poprov tersebut. Dari Jambi, Tia Puspa Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Kanwil DJPB Jambi soroti penumpukan belanja modal hingga akhir tahun. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Ulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk bersama di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda. Selamat pagi, pendengar, ya, Senin kembali, saatnya beraktivitas kembali. Untuk Anda semuanya, lagi siap-siap beraktivitasnya, selamat beraktivitas dan tetap penggunaan masker ya untuk pagi ini, untuk aktivitas Anda. Selamat pagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Iya, baik pendengar, di kebersamaan untuk edisi pagi ini masih hadir menyapa Anda, menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kita akan nantikan di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi bersiap-siap menjalankan segala aktivitasnya pagi ini, mudah-mudahan aktivitasnya tetap diberikan kelancaran, tetap diberikan kemudahan ya selalu ya. Pastinya pendengar tetap menggunakan masker ya, karena kabut asapnya kembali lagi nih. Dan pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya aktivitasnya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk kita semuanya. Dengar, mencapai 42.455 hektar kahutla Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjab Tim terluas nih. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai mencapai 42.455 hektar. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah terdampak terluas dengan 11.425 hektar areal terbakar ya, di tengah meluasnya kebakaran, ancaman terhadap ekosistem gambut kian mengkhawatirkan dengan 10.768 hektar lahan gambut dilaporkan ikut terbakar. Data tersebut berdasarkan analisis spasial citra satelit Sentinel 2 oleh divisi JISIT Komunitas Konservasi Indonesia ataupun KKI Warsi. Nah, manajer komunikasi KKI Warsi Rudy Shaf menilai temuan ini menjadi peringatan serius bahwa karhutla masih menjadi ancaman besar bagi bentang alam Jambi. Pendengar, menurutnya besarnya luasan kebakaran menuntut penanganan yang lebih terarah ya, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pemegang izin usaha, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu memperkuat pengawasan serta pencegahan, terutama di wilayah dengan ketahanan kebakaran yang tinggi. Selamat pagi, kita nantikan di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta.
3: Ini hadiah sisirnya, Om.
4: Sorry.
3: Ini hadiah sisirnya, Om.
5: Maksudnya apa? Ngeledek?
3: Enggak, Om.
5: Kukira ayam.
3: Ayam?
5: Kurang ajar.
3: Sisir, Om.
5: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
3: Punya, Om.
5: Hah?
3: Punya.
5: Ledek.
3: Enggak, Om.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan